0: Masukkan Corner dan hari ini kita bersama-sama dengan Zim Ahmad, seorang freestyler Malaysia.
1: Apa yang membuatkan Zim konsisten? Bagi saya benda ni konsistensi lah. Sebab kalau Zim give up dengar cakap orang at that time, memang tak sign lah cerita dia kan.
2: Tak tahulah, sebab saya jenis kalau saya nak ah benda tu kan. Nak jawab soalan tu sebenarnya saya pun tak jumpa jawapan tu lah. Sebab saya betul fokus apa yang saya nak. Company lain datang pun saya tolak. Pasal saya memang setiap malam saya tengok Red Bull, saya tengok atlet Red Bull, macam mana Red Bull jaga atlet dia. Macam mana hari tu orang tu sign, happy dia macam mana. Saya dah mimpi saya jadi Red Bull atlet banyak kali dah. Sampai bangun
1: bawa
2: nangis.
1: Bawa mimpi eh?
2: Bawa bangun-bangun menangis. Lepas tu saya mimpi sebiji macam mana Tengku bagi saya topi tu, dia cakap welcome to the family. Saya dah mimpi semua dari awal. Tapi pasal konsisten tu, agak ada satu cerita yang last tu, saya sign 2023. Arwah ayah saya tu dia kena-mengena sikit lah. Arwah ayah saya ni, cousin saya cakap, arwah ayah kau ni, dia jenis orang yang sangat setia dengan apa yang dia nak. Loyal lah panggil lah. So dia sangat loyal dengan apa yang dia nak. Tapi kadang-kadang loyal tu membuatkan dia sakit.
1: Okay.
2: Kadang-kadang orang ambil kesempatan dengan benda tu. Jadi 2023 saya dengar ayat tu cousin saya cakap, lepas ayah saya meninggal. So saya nekat dengan dia, saya cakap tahun ni last. 2023 last. Dia tak nak juga sign, saya terpaksa move on lah. Saya move on dalam keadaan saya dah try. So saya puas hati lah kalau saya tak dapat pun. Jadi saya dah cuba 10 tahun. So kalau saya tak dapat, saya puas hati dengan 10 tahun saya dah cuba. Dan dah tuan nak jadikan cerita, memang saya dapat.
1: Memang rezeki ya.
2: Memang rezeki saya dapat tu. Itulah dia, konsisten tu sangat penting lah. Kita nak jadi gempak sebenarnya tak payah lama. Berapa bulan je boleh. Tapi sampai bila kita nak gempak tu?
1: Betul.
2: Macam benda tu sampai bila kita. Macam dalam freestyle pun ramai dulu yang datang power, tiba-tiba hilang. Ada yang datang top, buat nama, tiba-tiba hilang. Dia benda tu tak perlu pun kita nak pergi tinggi sangat. Dia biar pergi jauh lah.
1: Kalau sekadar bermain bola tanpa aktif dalam benda lain, macam mana nak kekal relevan juga tu satu hal. Macam Zim, bagi saya Zim datang dengan package. Zim ada style. Zim boleh freestyle, apa yang freestyle semua kat dia lah. Jadi presentation Zim tu sendiri, branding Zim Ahmad tu sendiri, kalau kata one day lah Zim nak, so benda tu bagi saya package.
2: Dan benda tu saya setuju, sebab saya tak nak orang respect saya dengan bila saya ada bola saja. Dia nak saya tak ada bola pun orang kenal Zim Ahmad tu siapa. Benda tu saya nak lah, karakter tu.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
4: Wahai gadisku Laila.

0: Kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
3: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok. Tapi, dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
4: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah
3: di luar. Media sosial seronok. Tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
4: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah di aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah di

0: Alright, AG Goko, di sini Bob Culture. Okay, tadi kita dah cerita pasal hang rasa macam sebagai orang seni, ada orang yang contoh buat lagu hang balik, boh menyanyi, hang rasa macam humiliate hang punya seni. So hari ni benda tu jadi lagi broad sebab dengan ada teknologi AI yang lagi boleh buat macam-macam. So first aku nak tanya hang punya stand as a orang seni yang buat lagu, arranger and so on. Apa pandangan tentang AI hari ni yang datang dalam kerja-kerja macam kita ni lah. Macam mana?
1: Jawapan paling klise is depends.
0: Depends.
1: Sebab ada orang menggunakan dia macam contoh, ada beberapa songwriter apa yang macam dia ni bukan nak menyanyi, nak perform. Tapi dia buat lagu.
0: Okay.
1: So dia channel ke ni lah, Suno ni.
0: Okay, Suno.
1: So dia buat dengan Suno, dia cover lagu dia apa-apa. Suno buat lagu kat dia. Dia duduk rumah, dia dengar lah kereta dia.
0: Okay.
1: Lagu aku dah direalisasikan sebab tu hire music arranger. Takkan J, aku ada lagu ni boleh arrange? Takkan kot. Takkan aku pun boleh jom aku buat.
0: Ambil
1: buang masa lah. Mungkin aku kalau patah balik, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. aku buat.
0: Okay.
1: Sebab tu is a part of orang kata apa, grow dengan practice lah. Betul ya. Aku dulu pernah, yang ni aku tak mau cakap siapa.
0: Okay.
1: Dia famous.
0: Okay.
1: Dulu. Dia songwriter lah. PJL apa semua. Dia memang composer yang hebat lah. Dia bagi aku lagu untuk aku arrange. Aku happy gila. Aku macam, orang kita look up dia kot macam.
0: Okay.
1: Lepas tu aku pun arrange. Seronok kan buat. Bagi kat dia semua. Dia cakap sebenarnya lagu tu orang lain dah buat. Dia saja nak tengok aku buat macam mana. Am faham
0: lah. Okay.
1: Perasaan.
0: Perasaan.
1: Perasaan yang macam aku budak kan. Macam nak mencarut ke?
0: Rasa macam diberi harapan yang...
1: Tapi bila hang tengok balik benda tu, okay, banyak-banyak membantu lah.
0: Okay.
1: Dia jadi dendam yang memotivasikan aku better lah.
0: Dia sekadar nak guna, macam nak tengok je lah hang punya hasil lah.
1: Tak ada pun job lepas tu. Tak okay lah.
0: Okay, faham.
1: So dari situ lah aku apa, keep on buat music and sampai dia notice aku lah.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Bob Culture. Kembali lagi bersama dengan Kami.
1: I consider macam I ni suka main semua benda. I pilih ombak lah. Oh. Tak tahu nak berenang.
0: Ui. You tak tahu nak berenang?
1: I dah nak dua kali mati. Tapi I suka lah sebab banyak benda. Macam sebab bila you dah sampai tahap yang macam you boleh, you tahu you dah nak mati.
0: Ya, yeah, ya, yeah, you dah tahu sampai tahap you tahu you dah nak gone tu.
1: Tapi I macam, sebab I pun training nak tahan nafas. Semua I tahu just keep going je lah kan. So, every time you dah nak sampai tahap you nak mati lah tu, you always learn something new.
0: Oh, adrenaline you lah yang macam sampai sedikit lagi garisan itu kan.
1: But, it's not gonna be you lah kalau you quit kan. So just keep doing until you become better.
0: So kalau you tak boleh berenang ataupun you tak pandai berenang, so you main ombak ni macam mana ni? Maksudnya kalau you jatuh and then
1: jatuh, I pegang ombak tu.
0: Cepat-cepat lah.
1: Okay, nice.
0: Okay, so kalau dekat Malaysia, you cakap tadi ada monsoon je yang boleh main kan. Tinggi tak ombak kat Malaysia?
1: Depends lah you pergi mana. Kalau you pergi Cerating,
0: boleh lah
1: 3-4 feet. Kat Kemaman, Kalong. Kita pergi Pantai Kalong. So kita nampak ombak macam macam rendah je. Tapi bila dah masuk, tinggi wei. 3 feet, 2-3 feet. Tapi macam bila dah sampai situ baru rasa macam ombak ni tinggi, susah nak tangkap. Tapi depends on pantai juga. Kalau ombak tinggi, okay, contoh Cerating, ombak tinggi senang nak tangkap. Tapi Kalong, ombak tinggi susah nak tangkap. Sebab jenis ombak. Bukan susah nak berdiri sebab dekat Kalong ombak dia bentuk C. Macam ombak kaca lah. So you kena cepat lah. Boleh berdiri tapi kena cepat. Tapi dekat Cerating ombak tinggi dia macam bukit. So for me, kalau macam tengok pantai mana you pergi, kalau ombak tinggi best, kita orang akan macam excited.
0: So you ada kat luar negara, you ada pernah try?
1: Pernah.
0: Di mana?
1: I surf kat Bali dengan Lombok setakat ni dulu. Lain gila. To be honest, ombak Malaysia susah gila nak tangkap. Tapi kalau you boleh surf kat Bali, tak semestinya you boleh surf kat Malaysia. Malaysia susah. Ingat senang ke? Kalau orang yang pergi Cerating setiap minggu time monsoon tu, and then dia boleh tangkap, tu kira pro lah tu.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. You know the

0: Pagi. Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Berita Rakita.
2: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atir Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Langkah rasionalisasi subsidi dapat memastikan margin keuntungan perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS serta daya saing Malaysia terus terpelihara jika dilaksanakan secara berperingkat, bersasar dan disertai langkah sokongan komprehensif. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri atau MITI memaklumkan penjimatan fiskal yang diperoleh perlu disalurkan secara telus serta strategik kepada pembangunan automasi PMKS selain memperkukuh infrastruktur kenderaan elektrik atau EV dan pembangunan tenaga hijau. Menurut kementerian itu, dana berkenaan juga perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan bakat tempatan serta mempercepat perubahan industri bernilai tinggi. Kementerian itu menjawab soalan Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh, Wakil Perikatan Nasional dari Pasir Putih mengenai sama ada langkah pengurangan subsidi tidak mengecilkan margin keuntungan PMKS dan menjejaskan daya saing Malaysia dalam persaingan ASEAN bagi pelaburan, peralihan lokasi kilang pembuatan dalam teknologi EV, ekspor serta strategi China Plus One. Selain itu, MITI memaklumkan melalui strategi berkenaan juga, pelabur dapat memanfaatkan jaringan ekonomi dan rantaian bekalan serantau yang dibina oleh syarikat-syarikat Malaysia di Asia Pasifik tanpa perlu membangunkan hubungan perniagaan dan rangkaian pembekal dari awal. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus setia dengan kanal kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
3: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
5: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
6: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
5: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
7: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Alright, kita tutup cerita untuk buka cerita episod terbaru hari ini yang baru saja anda dengarkan tadi. Anda kata terlepas, boleh check out semula di YouTube rakita.my. Next, kita ada apa, Kila?
1: Kita ada Whistle. We're going to talk about Grand Prix. Apa cerita semuanya kejap lagi. Make sure terus kekal di 107.9 Music Lain, Fikiran Lain.

0: Semua top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
0: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Jom kita tiupkan whistle permulaan untuk jam ini. Kita ada cerita pasal Grand Prix F1.
3: Di mana ada seorang pemenang Formula One Australian Grand Prix. Ada momen-momen yang boleh menyebabkan sikit lagi terkucil. Apa cerita semuanya kejap lagi. Kick off dulu dengan lagu ini.
2: MTPH Luluh on the way Rakita. Music line, fikiran line.

0: Dalam Wisel hari ini, kita nak kongsikan cerita berkenaan dengan perlumbaan Formula 1 di Austrian Grand Prix ataupun GP Austria. Dan pelumba dari Mercedes iaitu George Russell dan juga Andrea Kimi Antonelli, kedua-duanya mengalami drink system failure.
1: Drink system failed. Nice race for you, sir. I'm a little bit thirsty. Great job.
2: Okay, itu a clip of life of what happened in the moment lah. So basically, drink system failure ni, apabila driver tu lose dia punya access to their onboard water supply during a race. So selalunya, ini disebabkan oleh broken battery, electronic malfunction, or pump failure. Dan tanpa air, driver akan mengalami severe dehydration and physical stress, particularly during hot weather race. Dan walaupun Grand Prix di Austria ni berada pada 33 darjah Celsius, tetap George Russell menjadi juara dalam kepanasan 33 degrees ni, zero fluid. Itu nak menunjukkan betapa profesionalnya dia sebagai seorang racer daripada Mercedes.
0: Dan juga menunjukkan betapa pentingnya minuman untuk para pelumba. Dan kejap lagi, pelumba daripada Malaysia nak kongsikan pengalaman cuaca panas dalam pada masa yang sama race kereta ni macam mana situasinya. Kita akan kongsi kejap lagi. Claudia dengan The Waiting Room, layankan dulu on the way Rakita. Music line, fikiran line.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
1: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
6: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
7: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
8: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
9: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
10: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tak.

0: Disclosure dengan Waterfall. On the way Rakita dalam Whistle. Sekarang ini kita nak dengarkan pula pendapat daripada driver di jalan raya Malaysia berkenaan dengan memandu dalam cuaca panas, lagi-lagi kalau kata travel jauh, drive lama-lama. So macam mana rasa dia tu?
1: Cuaca panas dekat Malaysia ni memang terasa weh. Lagi-lagi bila drive jauh atas highway, bahangnya tu fuh, gila. Memang lain macam, kadang-kadang aircon dah pasang pun masih perlu weh. Jadi tak payahlah nak kena ada tutup aircon, konon-konon nak kereta laju, drive je dengan tenang, sempoi-sempoi. Yang penting sejuk, jangan panas. Kekal fokus dan selamat sampai ke destinasi.
2: Itulah dia daripada Kimi. Kita faham Kimi ya, sebagai pengguna jalan raya ataupun driver kereta yang biasa-biasa ni, kadang-kadang ada waktu-waktu terdesak di mana dah singkit ujung-ujung bulan, kenalah save-save minyak kita tu, kenalah off aircon buka tingkap, tapi at least bolehlah buka tingkap. Cumanya kalau boleh kita plan ahead supaya tidak berada dalam keadaan yang tidak selesa untuk keselamatan diri sendiri dan juga orang-orang yang di sekeliling.
0: Boleh buka tingkap tapi jangan tertengah hari terik tu buka tingkap, okay? Apa yang penting, berhati-hati memandu di atas jalan raya dan semoga selamat sampai ke tujuan anda. Yuna dengan Believer, jom kita layan. On the way Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, andai kata ada lagi perkongsian daripada anda yang ingin dikongsikan di Rakita, boleh saja hubungi kami melalui social media rakita.my. Kita ada beberapa platform, Akila.
1: Kita ada di TikTok, Threads, Instagram, Laman X, Facebook dan juga YouTube. Apa-apa saja perbincangan yang kami kongsikan di On The Way and you guys want to be part of it, kita sangat alu-alukan opinion you all, okay? So reach out to us, rakita.my, di setiap platform social media. Music lain, fikiran lain.

0: On the way Rakita, kita akan teruskan dengan FYP featuring your playlist selepas ini.
1: Siapa agaknya yang menjadi pilihan untuk Sudi sharekan playlist dia? Semuanya we'll find out kejap lagi. Terus ke Kali 107.9, Music Lain, Fikiran Lain.

Dengarkan sekarang Pembunuh Malam oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: Akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Kita berada di jam yang terbaru FYP featuring your playlist. Hari ini kita akan dengarkan playlist dari siapa, Akila?
3: Kita akan dengarkan daripada Jay Zuan yang datang all the way daripada Ipoh tau. Jadi nak tahu pilihan-pilihan lagu Jay Zuan, make sure stay je sepanjang satu jam di FYP On The Way ini. So let's kick off with the first one.
2: Heartbreak di On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Kita akan menikmati playlist pilihan dari Muhammad Jaizwan yang merupakan orang lama dalam local scene negara kita. Dan dekat laman tracks dia ada tuliskan sesuatu baru-baru ini.
1: Dia cakap, baru hantar pada content director Rakita.my pilihan lagu saya untuk diputarkan di stesen demo. Rakita beritahu kali ini ada peratus atau proportion lagu antarabangsa. Jadi saya telah pilih lagu-lagu yang soheh takkan diputarkan di radio lain kecuali Rakita yang menuju adventurous. Garage Punk Peru, Artcore Freak Jepun, Gitar Kasar Mokten Lo-Fi dan beberapa lain yang radical.
0: Jadi top 6 lagu-lagu pilihan Jaizwan antaranya adalah Povo, Ticket Carpet Ride, kemudian ada Los Psychos Demolition, kemudian ada Ohio dengan Uma, Neutral Milk Hotel dengan In The Aeroplane, Over The Sea, Eric Strip, Always There dan juga Jemina Pearl, I Hate People. Kita akan dengarkan lagu-lagu itu sepanjang jam ini. Jom kita mulakan dengan Povo, Tragic Carpet Ride. On the way Rakita, FYP featuring Your Place. Music Line, Fikiran Lain. Tell me.

0: Kita melayari playlist pilihan FYP daripada Muhammad Jezwan. Dan kita nak dengarkan sekarang ini muzik apa yang membuatkan Muhammad Jezwan jatuh cinta dengan indie rock.
1: Itu tu yang buatkan saya terus nak embrace indie rock punya culture adalah band nama Sebaduh. Sebaduh ni asalnya Lubalu ni basis Dinosaur Junior. Jadi dia kena kick daripada Dinosaur Junior, dia fokus ke Sebaduh. Masa tu dekat Body Surf ada satu tape dubbing. Saya agak dia orang dub daripada CD apa kan. Tape dubbing, tulis tangan. Album tu Smash Your Head on the Punk Rock. Sebaduh ni album lah. Saya ambil, saya bawa ke rumah, saya dengar. Saya dengar, saya macam, ini apa ni? Tiba-tiba balada. Tiba-tiba hardcore punk. Tiba-tiba indie rock yang dia macam various kind of lagu datang daripada satu band.
2: Tu dia kata-kata daripada Jezwan sendiri. Terdengar kan antara lagu pilihan daripada Jezwan dulu, and then maybe he'll talk more about pilihan-pilihan lagunya ini. So let's go with Uma from OYO. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Masih lagi dalam FYP featuring your playlist, dan hari ini kita ada playlist pilihan dari Muhammad Jezwan, yang mana juga beliau suka music yang rebellious sebab dapat exposure awal.
1: Jadi saya ingat that's why bila The Stroke, Coldplay masuk Malaysia, kita orang tak into sangat. The Stroke kan nampak macam rebellious kan. Kita dengar lah, tapi macam oh tak. Sebab saya rasa time tu, sebab kita dah disajikan yang lagi weird. Saya ingat ada satu band tu, nama dia Radio With Guts. Datoy lah. Datoy dia mana punya band lah time tu kan. Saya ingat dalam album tu dah bunyi besi apa semua dah. Macam ini apa, muzik apa ni kan. Jadi saya rasa pendedahan tu, kita dah didedahkan macam tu. Kita melihat muzik tu bukan industri ni benda. Dia memang art form. Dia memang expression. Dia memang kebebasan secara mutlak dalam karya. Jadi saya rasa itu yang buat saya dekat dengan indie rock, lo-fi, experimental punya culture tu.
2: Itu dia. Exposure awal yang memberikan satu POV lain pada Muhammad Jezwan. Next, kita ada Always There by Eric Strip. Rakita, music lain, fikiran lain.

107.9. Dengarkan sekarang penawar oleh Margosa, suara lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2020.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu Dope, tolak geek-geek.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Masuk je tengah hari,
3: perut dah start soundcheck.
2: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, Ate nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, Lapar Ke Tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Jadi untuk anda yang ingin lebih mengenali Muhammad Jezwan, jangan lupa saksikan episod terbaru Rakan Ekspresi Sembang Indie di YouTube rakita.my.
1: Kalau nak tahu Muhammad Jezwan ulaskan dengan soalan yang kami kemukakan, commercial versus independent, mana satu lubang duit sebenar, kena tengok the full video di mana? Di YouTube rakita.my. Okay? Music lain, fikiran lain.

0: Jangan risau dan jangan gusar. Anda tidak ketinggalan apa yang kami bualkan pagi tadi. Kita akan rewind kejap lagi di jam yang terbaru.
1: You know, we don't like it when you guys feel left out. We got your back on that. Yang penting jangan tukar channel terus ke kali 107.9 Music Lain Fikiran Lain. Dulu bawa

0: probably you ain't making it back.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.
1: Dulu bawa

0: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
0: Berita Rakita.
2: Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Akila Azali dan berita untuk jam ini. Datuk Sri Anwar Ibrahim menafikan dakwaan Kerajaan Persekutuan menyalurkan jumlah peruntukan secara tidak adil dan tidak mencukupi kepada kerajaan negeri. Perdana Menteri berkata, kebanyakan peruntukan Kerajaan Persekutuan disalurkan pada nilai yang lebih tinggi berbanding purata hasil diraih daripada kerajaan negeri. Bagaimanapun, katanya, hanya Kerajaan Selangor dan Pulau Pinang menerima peruntukan Kerajaan Persekutuan yang nilainya lebih rendah berbanding purata hasil kedua-dua negeri itu. Semua berita hari ini daripada Berita Harian. Sekian saja berita untuk jam ini. Stay tune bersama kami di Rakita 107.9 ataupun stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
3: Pelumba dari Mercedes iaitu George Russell dan juga Andrea Kimi Antonelli, kedua-duanya mengalami drink system failure.
4: Drink system failed. Nice race for it to do so. I'm a little bit thirsty. Great job.
2: Okay, itu a clip of life of what happened in the moment lah. So basically, drink system failure ni, apabila driver tu lose dia punya access to their onboard water supply during a race. So selalunya, ini disebabkan oleh broken battery, electronic malfunction or pump failure. Dan tanpa air, driver akan mengalami severe dehydration and physical stress, particularly during hot weather race. Dan walaupun Grand Prix di Austria ni berada pada 33 darjah Celsius, tetap George Russell menjadi juara dalam kepanasan 33 degrees ni, zero fluid. Itu nak menunjukkan betapa profesionalnya dia sebagai seorang racer daripada Mercedes.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Memandu dalam cuaca panas, lagi-lagi kalau kata travel jauh, drive lama-lama. So macam mana rasa dia tu?
2: Cuaca panas dekat Malaysia ni memang terasa weh. Lagi-lagi bila drive jauh atas highway, bahangnya tu fuh, gila. Memang lain macam, kadang-kadang aircon dah pasang pun masih perlu weh. Jadi tak payahlah nak kena ada tutup aircon, konon-konon nak kereta laju, drive je dengan tenang, sempoi-sempoi. Yang penting sejuk, jangan panas. Kekal fokus dan selamat sampai ke destinasi.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: biasa. Jadi saya telah pilih lagu-lagu yang soheh, takkan diputarkan di radio lain kecuali Rakita yang menuju adventurous. Garage punk Peru, hardcore freak Jepun, gitar kasar Mokten, lo-fi dan beberapa lain yang radical.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Playlist pilihan dari Muhammad Jaizwan yang merupakan orang lama dalam local scene negara kita. Dan dekat laman tracks dia ada tuliskan sesuatu baru-baru ini.
2: Dia cakap, baru hantar pada content director Rakita.my pilihan lagu saya untuk diputarkan di stesen demo. Rakita beritahu kali ni ada peratus atau proportion lagu antarabangsa.

0: Nova yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Di pentas, dialah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie. Dengarkan diskusi dari para pencipta lagu, penulis lirik, gig organizers dan legenda indie tempatan untuk membina komuniti yang lebih supportif. Real Life Tunes dikupas secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai jalan marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
9: Woohoo!
10: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Muzik apa yang membuatkan Muhammad Jezuan jatuh cinta dengan indie rock?
2: Itu tu yang buatkan saya terus nak embrace indie rock punya culture adalah band nama Sebaduh. Sebaduh ni asalnya Lubalu ni basis Dinosaur Junior. Jadi dia kena kick daripada Dinosaur Junior, dia fokus ke Sebaduh. Masa tu dekat Body Surf ada satu tape dubbing. Saya agak dia orang dub daripada CD apa kan. Tape dubbing, tulis tangan. Album tu Smash Your Head on the Punk Rock. Sebaduh ni album lah. Saya ambil, saya bawa di rumah, saya dengar. Saya dengar, saya macam, ini apa ni? Tiba-tiba balada. Tiba-tiba hardcore punk. Tiba-tiba indie rock yang, oh dia macam various kind of lagu datang daripada satu band.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Rakita.net

0: berada di luar Lembah Kelang, tak dapat reach frekuensi 107.9, jangan lupa anda boleh dengarkan Rakita di mana saja anda berada melalui live stream di rakita.my dan juga kita ada aplikasi Kila.
1: Kita ada aplikasi MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. So if you guys have all these three things dan juga internet, boleh stream kami di mana saja korang berada termasuk overseas. Tapi kalau berada di luar negara, make sure tepati waktu dalam Malaysia. So tak ada alasan lagi untuk tidak tune in ke rakita.my. Music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, sebelum On The Way Rakita hari ini melabuhkan tirainya, ada sesuatu yang ingin diperkatakan oleh Akila.
1: This would be the last day of my journey yang bertahun-tahun ada part of Rakita punya family. Terima kasih kepada mereka yang telah menyokong and show me so much of love. I hope I have given back the same to all of you guys. Teruskan menyokong misi visi Rakita ini, dan kepada rakan-rakan seperjuangan, terus terbang ke hadapan. And today guys is officially the day where Akila sign up.
0: Terima kasih Akila untuk 8 tahun yang wonderful bersama-sama dengan kami, dan kita doakan semoga masa depan yang lebih cerah dan gemilang untuk awak selepas ini. And apa saja yang anda lakukan, jangan lupakan yang Rakita pernah menjadi rumah kedua dan tempat kita sama-sama bermain.
1: Terus ke Kaldera Rakita, music lain, fikiran lain.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
8: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
9: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
8: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
10: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rakitiviti.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu, ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri.

0: akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini melancarkan Pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baharu yang dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan. Pada majlis yang diadakan di lobi parlimen itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menerima PMA daripada Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syakban sebagai gimmick pelancaran. Turut hadir adalah Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan juga isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizawan Ismail yang juga Ahli Parlimen Bandar Tun Razak. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri KDN dalam kenyataan memaklumkan pengenalan PMA struktur baharu itu merupakan satu langkah transformasi penting dalam memperkukuhkan keselamatan dokumen perjalanan negara di samping memberikan lebih kemudahan dan juga nilai tambah kepada rakyat. Susulan pengenalan PMA, warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas mempunyai pilihan untuk memohon dokumen perjalanan baharu itu bermula 1 Julai ini dengan tempoh sah laku selama 5 atau 10 tahun mengikut keperluan pemohon. Menurut KDN, pengenalan pasport 10 tahun itu dijangka mengurangkan kekerapan pembaharuan pasport, menjimatkan masa pengguna serta memudahkan urusan perjalanan dalam dan juga luar negara. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan untuk tidak tergesa-gesa menukar pasport sedia ada sekiranya dokumen tersebut masih sah laku dan pasport sedia masih sah digunakan sehingga 6 bulan sebelum tempoh tamat. PMA berada di tangga ketiga pada 2025 sebagai antara pasport paling berkuasa di dunia berdasarkan ranking Passport Index. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Music lain, fikiran lain.
1: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Rakita. Music lain, fikiran lain. Korang bersama Heidi pada hari ini. Apa khabar guys? Selamat petang, selamat hari Selasa. Harapnya Monday Blues semalam dah hilang lah kan. Dan hari ini kita mulakan hari baru dengan semangat yang baru. Alright, for today we have super duper exciting things going on throughout the entire segment of Stock Petang. Okay, tapi sebelum tu kita nak melangkah masuk ke dalam Score and kita nak sajikan berita-berita sukan yang best. Of course lah, kita kena kick off dulu dengan World Cup. So stay tuned with us, jangan ke mana-mana, hanya di Score.

We're back guys with Heidi di dalam Score. So alright, untuk kick off kita punya Score pada hari ini, kita ada berita yang best pasal World Cup 2026. And guess what? Paraguay isytihar cuti umum selepas kejutkan Jerman di Piala Dunia. Paraguay kini berpesta selepas mereka mencipta antara kejutan yang terbesar Piala Dunia 2026 apabila menyingkirkan juara 4 kali dunia Jerman, sekaligus melayakkan diri ke pusingan 16 yang terbaik.

Dan kemenangan dramatik itu hadir menerusi penentuan sepakan penalti 4-3 selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. So sebagai tanda meraihkan kejayaan bersejarah itu, Presiden Paraguay Santiago Peña mengisytiharkan cuti umum di seluruh negara sambil menyifatkan kemenangan itu sebagai lambang semangat, kecekalan dan kebanggaan rakyat Paraguay. Up next we have news about World Cup juga. So jangan ke mana-mana, stay tuned with us hanya di Score.

Itu dia, kita baru sahaja mendengarkan Streetlights daripada Kanye West. And also we're going to talk about Formula One ASAP because you got to listen to this news. Russell kembali sebagai juara GP di Austria atasi Max Verstappen. Pelumba Mercedes George Russell kembali bergelar sebagai juara apabila beliau menjuarai Grand Prix Austria sekaligus menamatkan penantian sejak kemenangan pembukaan musim di Australia. Russell yang bermula dari petak utama mempamerkan pemanduan yang sangat-sangat tenang guys untuk mengekalkan kedudukan di hadapan meskipun diasak hebat oleh juara dunia Max Verstappen yang menamatkan perlumbaan di tempat yang kedua. Pendahulu kejuaraan dunia Kimi Antonelli melengkapkan podium di tempat yang ketiga selepas aksi yang sangat-sangat sengit guys hingga ke garisan penamat, dan kemenangan ini turut merapatkan jurang Russell dalam perebutan kejuaraan dunia sekaligus menyuntik semangat baharu buat Mercedes menjelang Grand Prix Britain di Silverstone hujung minggu ini. Tahniah kita ucapkan. And of course, kita tak akanlah melengkapi skor tanpa kehadiran berita-berita yang best pasal gaming. Cyberpunk fans, where y'all at? This one's for you. Stay tuned with us hanya di Skor.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Kita bersorak bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi.
4: Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
5: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
6: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
7: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
8: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
9: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

To all of the Cyberpunk fans, guess what? Cyberpunk Edge Runners 2, it's gonna be revealed pada fall 2026. Korang semua dah usah ke belum the new trailer? So penantian peminat-peminat Cyberpunk, I'm speaking on your behalf. Akhirnya berbaloi lah apabila Netflix dan juga CD Projekt Red melancarkan trailer yang baru untuk Cyberpunk Edge Runners 2, sekaligus mengesahkan anime itu bakal ditayangkan pada musim luruh 2026. So berbeza kan dengan musim yang pertama, this particular sequel dia akan tampil sebagai kisah baru sepenuhnya dengan barisan watak yang berbeza, namun masih berlatar belakangkan dunia yang futuristik dekat Night City yang penuh dengan jenayah corporate and also technology yang cyber. But this particular season 2 dia akan mempunyai 10 episod and dia akan fokuskan tema penebusan serta dendam sambil memperkenalkan beberapa watak baru yang dijangka menjadi tumpuan peminat. Walaupun kisah David Martinez dah berakhir, pencipta siri menegaskan Edge Runners 2 bukanlah sambungan cerita yang lama. Sebaliknya, it is a new book, adalah kisah standalone yang membawa perspektif baru dalam dunia cyberpunk. Alright, so up next kita akan ada lagi segmen yang best-best. Stay tuned with us hanya di dalam SKOR.

datang Pembunuh Malam oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rakitiviti.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
0: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Frekuensi Fikir bersama Bob dan juga Heidi. Selamat petang semuanya. Let's talk numbers, okay? So, sektor live entertainment kita tahun lepas pada tahun 2025 dah memang catatkan prestasi yang sangat-sangat luar biasa. Menteri Komunikasi kita, Datuk Fahmi Fazil, dah sahkan, eh Bob. Kita hostkan bukan 100, bukan 200, tapi 450 acara dan lebih lagi menjana pulangan ekonomi hampir 1.72 bilion.
3: Dalam meriah ni, Hedy, you tak rasa ke konsert dekat Malaysia ni terlalu KL-centric?
2: Hmm.
3: Baik international, baik local, baik ada badan-badan yang buat konsert free, semua nak sumbat dekat ibu kota Kuala Lumpur ini. So, dia boleh menyebabkan market cramp dan juga kuasa membeli itu terganggu.
2: So itulah, hari ini kita nak bicarakan lebih banyak lagi dan lebih lanjut tentang market cramp yang sangat-sangat kronik berkaitan dengan konsert di KL. Alright, stay tuned with us hanya di Frekuensi Fikir.

0: Alright, Frequency Fikir, Bob dan juga Hedy hari ni borak pasal market concert yang cram dekat KL ni. So kita nak be fair dengan organizer jugalah. Kenapa diorang ni cenderung untuk pilih KL sebagai venue diorang? So kita ada BAM, organizer untuk event Atas Angin ni. Ada cerita kenapa?
1: KL banyak facilities, banyak pilihan venue yang kita boleh buat, macam-macam skill. Lepas tu kemudahan untuk orang awam, tinggi. Hotel, train, grab, taxi. So banyak cara penyelesaian dekat KL ni. Lepas tu dekat KL pun banyak juga sponsorship yang bertapak dekat KL yang kita boleh work. Government itself letak KL tu sebagai tengah-tengah kan. So it's easier. Sebab tu banyak yang pilih KL. Kenapa tak banyak yang cuba keluar? Sebab market lah. Market dekat KL tu dah semua negeri datang KL, bertapak dekat KL, hidup dekat KL. So market tu lagi besar dekat KL. So kenapa orang tak berani keluar? Sebab maybe facilities, maybe market segment tu tak besar untuk orang buat event dekat luar KL. Ada je organizer yang berjaya macam Tampau Fest, dulu ada dekat Johor, dekat Perak, ada buat berjaya juga. Tapi tak banyak sebab belum berani lagi. Tapi nanti BAM berani, BAM buat.
0: Alright, itu BAM punya cerita. Daripada cerita dia, kita tahulah dekat KL ni memanglah banyak

0: Rap, kita ada Arena Megastar. Kalau macam gig pun boleh ada dekat Rumah Api, ada venue dia, ada BKL itself. Lepas tu ada Merdekaria dan macam-macam lagi. Tapi despite that, Hedy, still akan wujudkan market cramp dekat KL kalau semua event organizer ni pilih KL sebagai venue dia. So ini akan buat juga buying power ni boleh terganggu.
1: So dekat sini kita boleh nampak lah daripada segi analisis dia, kalau buat dekat KL lah, kita tahu yang macam disebabkan market cramp ni akan ganggu pasaran tiket-tiket komersial ni. Dia akan tambahkan lagi kesesakan. Tapi cuba kalau kita buat dekat luar KL, adakah akses hiburan ni adil untuk semua? Adakah dia mampu untuk meransang ekonomi vendor lokal dekat negeri luar? Dan adakah kita boleh raikan kuasa membeli mikro yang akan meningkat? So sebab itu kita akan sambung lagi tentang market priming up next di Frekuensi Fikir.

0: Frequency VK, Bob dan juga Heidi kat sini borak tentang market cram event yang berlaku dekat KL. To be fair, tadi kita dah dapatkan feedback daripada Bam Atas Angin lah. Dia ada cerita kenapa event organizer cenderung untuk pilih KL sebagai venue untuk buat event. Okay, kita bawa satu fikiran eh. Rasanya orang kat KL ni mungkin dia orang dah terlalu selesa sebab dia orang tahu bila konsert besar je, bila international artist datang je, KL akan menjadi lokasi pilihan kan. Event-event bertiket ni dah banyak. Tambah lagi ada badan-badan tertentu yang dia orang ni ada peruntukan-peruntukan khas untuk buat konsert percuma pun sumbat dalam Kuala Lumpur punya scene. Jadi market cram tu lagi-lagi ketat, tambah pula kacau buying power daripada kita punya consumer. So, kita ada solution sikit yang kita ada bincang hari tu dengan Faris Tapau, which is decentralisekan market-market yang tertumpu sangat dekat KL ni untuk spread ke negeri-negeri yang lain.
1: Yang perlukan organizer-organizer dan juga penonton-penonton ataupun brands-brands yang sponsor ataupun grant-grant kerajaan ni kena lebih supportive of shows outside of KL. Mm-hmm. Supaya kita boleh spread the market. Sebab bila market tu terlalu konsentrasi kat tengah ni, okay, je kau nak mengharap segalanya semua orang berebut market yang sama, susah.
2: Alright, kita dah dengarkan daripada Faris Tapau, and tindakan ini kita panggil sebagai market priming. Maksudnya konsert percuma di luar bandar ni, dia boleh bertindak sebagai pemangkin ekonomi mikro, and also konsert yang berbayar di luar bandar ni boleh bertindak sebagai pemangkin ekonomi secara makro. So golongan low budget consumers dekat sana tu, diorang bolehlah dapat akses kepada hiburan yang berkualiti tinggi tanpa bebanan kewangan. Tak perlu nak bayar tiket ratusan ringgit, tak perlu nak bayar tiket flight ataupun hotel dekat KL. Ha, so pada masa yang sama kita boleh nampak lah usahawan kecil, vendor makanan dan sektor domestik dekat kawasan luar bandar tu boleh dapat keuntungan lipahan tunai tu secara langsung. So kalau macam ni barulah adil. Budak-budak luar bandar pun nak juga kan rasa vibe, tengok sistem lampu yang gempak, sound system yang padu, nak headbang depan pentas secara live, and risiko kewangan tu pula ditanggung oleh dana kerajaan ataupun penaja corporate-corporate yang besar. So everybody wins. Pasaran KL dapat bernafas daripada market cram, and makcik jual burger dekat luar bandar pun boleh buat untung yang paling lebat malam tu. It's a total win-win. Up next, okay, kita nak buktikan lagi kalau kalau korang adalah seorang organizer yang terfikir nak buat event-event kat luar, ada berita dan juga data tentang kesuksesan membuat event di luar bandar. Stay tuned with us di Frequency Fikir.

0: Alright guys, kembali lagi untuk Frekuensi Fikir. Tadi kita dah dengarkan Faris Tapau bercakap tentang decentralisekan market yang cram dekat KL ni untuk event organizer. Mungkin juga kita sekarang ni nak share kepada you guys yang bergelar event organizer ni, mungkin ada perasaan macam takut ke, rasa macam gusar ke untuk buat event dekat luar KL. Meh, sini kita nak cerita pasal ROI dekat luar Lembah Kelang ini. Berdasarkan data yang empirical, laporan prestasi ekonomi kreatif bagi tahun lepas, iaitu tahun 2025, suku pertama tahun ni juga 2026. So negeri-negeri dekat luar KL ni bukan sahaja mencatatkan pertumbuhan rantaian bekalan yang matang, malah menawarkan kos operasi yang lebih kompetitif serta pasaran yang sangat-sangat dahaga untuk live events.
1: Alright, kita open dengan Penang dululah. Sebab mengikut data rasmi daripada Penang Convention and also Exhibition Bureau, sektor acara di Pulau Pinang, diorang catatkan Economic Event Impact, iaitu EEI, sebanyak 1.91 bilion. That's a lot. So pertumbuhan jumlah acara melonjak sebanyak 64.7% berbanding tahun sebelumnya. And diorang pun ada macam infrastruktur yang gempak. For example, City Spice Convention Center and also Penang Waterfront Convention Center Pulau Pinang. So diorang ada je capacity, logical readiness untuk mengasingkan dominasi KL itu. Dan selepas itu kita usah Kepulauan Borneo pula, kita boleh nampak yang business event Sarawak, diorang catatkan prestasi yang terbaik dalam sejarah, which is menerusi kempen Tribe Legacy Sarawak. And dah disahkan daripada tahun 2025 ke 2030 nanti, dia diunjurkan untuk menjana impak ekonomi sebanyak 483.5 juta. And untuk tahun lepas je, acara yang berlangsung kat sana menyokong lebih daripada 38,000 peluang pekerjaan di seluruh Sarawak. Alright, so kita boleh nampak yang event dekat luar sana memang ada mendatangkan hasil melalui bukti empirikal.
0: Betul, dan kita harap juga negeri-negeri yang lain selain daripada data yang kita keluarkan ini, harap boleh keluarkan skim-skim tertentu untuk semarakkan lagi aktiviti event dekat negeri masing-masing, supaya dapat semua rakyat Malaysia ini menikmati aktiviti kebudayaan, aktiviti live events dekat dengan diri mereka tanpa nak keluarkan kos yang sangat-sangat banyak untuk semata-mata datang di KL.
2: Sana lagu Mendayu, situ

0: underrated Pagi Validation. Kita stan lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan benam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
4: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
5: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
6: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
7: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
8: Kami Toko Kilat.
9: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq.

0: Alright guys, Frequency Fikir di sini. Hari kita borak tentang market cramp yang ada dekat KL ni regarding concert ataupun event-event tertentu sampaikan market dia jadi cramp, kuasa beli pun terganggu. So benda ni bukanlah kita saja nak borak, tetapi it's happening guys. Kita harapkan kerajaan peringkat persekutuan ke peringkat negeri ke dapat lihat perkara ini supaya setiap rakyat Malaysia ini dapat peluang untuk menikmati aktiviti kebudayaan, aktiviti live events dekat dengan kawasan masing-masing. Kita ada seorang ni Hedy, nama dia Nazwan Ahmad. Dia penduduk dekat Kedah. Ada juga cerita berkenaan tentang nak datang konsert dekat KL.
1: Contohlah kalau ada band yang aku minat gila, aku nak pi, memanglah ada rasa nak pi tu. Tapi memandangkan banyak perkara kena fikir, kos nak pi ke sana tu. Memandangkan aku kalau nak pi, aku tak mungkin boleh pi seorang. Sebab apa, aku ada family, ada bini, ada anak-anak. So kena bawa mereka lah. Jadi kos tu agak tinggi lah. Kalau aku pi dengan transport sendiri pun, KL ni paham-paham lah. So nak cari parking apa semua tu. Selain tu juga kos nak cari hotel tu. Tak apalah, aku tengok dari jauh je lah, bagi sokongan dari jauh je lah. Tengok-tengok dekat social media.
0: So kita tak nak lah kawan-kawan kita dekat luar KL ni tengok media sosial dia jauh kan. Kesiannya kan, tak nak macam tu.
2: Kita boleh nampak daripada segala, you know, macam luahan daripada consumer-consumer diorang sendiri pun, diorang pun nak juga menikmati. Maksudnya market cramp ini memang betul-betul terjadilah. So itulah kesimpulannya, kita nampak live entertainment Malaysia yang bernilai 1.72 bilion ni, dia ada di dalam satu crossroad yang sangat kritikal lah. 1.72 bilion tu memang nampak seksi gila atas kertas, tapi kita tak boleh biarkan model pertumbuhan ekonomi hiburan kita ni dia kekal asymmetrical lah, ataupun berpaksikan di KL semata-mata. KL ni dia ibarat shop apa, mosh pit yang dah terlalu sendat. So bila semua orang nak sumbat dekat tempat yang sama, lama-lama pengguna pun akan kena wallet burn out. Yang dekat luar bandar pun tak boleh nak menikmati konsert-konsert sebab KL ni kos dia sangat-sangat tinggi, dan penganjur pula rugi. Sebab itulah market cramp. So terima kasih kepada kita punya caller pada hari ini. Thank you sebab you know, give us like macam a very honest reaction. And thank you korang juga kerana korang mendengar kami berdua di Frequency Fikir.

Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik anugerah lagu indie 2024.

0: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Alright guys, sama lepas untuk YTJT yang tak tahu jadi tahu. Hari ni kita nak kasih tahu kepada korang semua yang mana mungkin tak tahu di mana ada sebuah band yang sangat-sangat OG yang saya hormati sebagai budak-budak sekolah dulu. Bila dengar nama band ni rasa macam excited, rasa macam look up gila. Di mana mereka ini juga dah hiatus selama 14 tahun Hedy .
3: Yep, selepas 14 tahun operational hiatus di satu aset premium in our local scene di Malaysia. I would call them you know, our legends because they give birth to many many bands selepas itu. Yeah.
2: Alright, siapakah mereka? Guys, kita ada Disagree.
4: Yo. Apa khabar?
2: Alright. Okay. Bila dulu kecil-kecil tengok dia orang dekat majalah, you know, tengok dia orang dekat Z.
4: Majalah
5: Majalah tu lama tu.
2: Sekarang dah berada depan mata. Sihat Zahid dan Zaham kah?
4: Sihat guys. Thank you. Thanks for having us.
2: Kita orang pun sihat-sihat aje. Selama 14 tahun korang menyepi. Apakah yang menyebabkan korang mengambil keputusan untuk berdiam diri selama 14 tahun tu?
6: I feel it wasn't really planned. You know, life happens. You get married, you have kids, you run a business, you know, and you don't want to. This is our love, kan? To do music and to be with the fans and to, you know, play shows. But you know, life happened, and then slowly we had to like juggle quite a few things.
2: Okay.
6: Tapi niat was always to come back. It's just that we didn't know that it would take so long to you know, things kept happening, kan?
2: Disagree pergi. Saya sebagai orang yang mengikuti Disagree time tu rasa macam tiba-tiba Disagree just vanish
5: macam tu.
2: Macam
5: sakit, ada sakit.
2: Ada shot in the heart. Dia macam untuk fan juga rasa macam Disagree. Macam tu.
6: And the reason why we wrote the first song the way it is was actually an apology letter to the fans. Sebab walaupun kita tengah taking a break for so long, kadang-kadang out there jumpa je fan dekat tepi jalan ke, kat mana-mana, shopping mall ke. Anyway, very happy. The orang pun happy. But adalah few fans yang would come up to us and say, eh, kita orang dulu fan tau, tapi korang tinggal kita orang pula, you know. And then they would just walk off. And that would really shoot us in the heart lah. Macam eh, that's the last thing we want to do. But we tak sedar. We thought no one cared if we would just, you know, disappeared. But yeah, so that was really an ouch moment that we felt macam, okay lah, we need to come back and then do it right and then, you know, give back as well.
2: Alright. So, kita sambut kedatangan kembali Disagree ni juga, Hedy, dengan buah tangan mereka yang terbaru. Ada dua. Kejap lagi kita akan borakkan semuanya. Terus kekal untuk Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: bekalan air Raja Kesakti, keris dihunus, dilangkah, dimula, mengenangkan segala sejarah Melayu tergila ini.
1: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Aktiviti.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Berita Rakita.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Krisis pelarian global semasa menuntut Malaysia memperkukuh mekanisme pengurusan sedia ada bagi memastikan tanggungjawab kemanusiaan berjalan seiring dengan keutamaan keselamatan serta kedaulatan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahamidi berkata, langkah itu penting memandangkan dunia kini berdepan krisis pelarian yang semakin mencabar dengan lebih 122 juta individu dipindahkan secara paksa akibat konflik dan ketidakstabilan global. Terdahulu, beliau mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat tinggi pengurusan pelarian dan pemohon suaka JTPPPS kali ke-6 bagi meneliti pelaksanaan dasar serta mekanisme pengurusan pelarian di Malaysia agar terus dilaksanakan secara lebih sistematik dan selaras dengan kepentingan negara. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
3: Alright guys, sama lepas untuk YTJT yang tak tahu jadi tahu. Hari ni kita nak kasih tahu kepada korang semua yang mana mungkin tak tahu di mana ada sebuah band yang sangat-sangat OG yang saya hormati sebagai budak-budak sekolah dulu. Bila dengar nama band ni rasa macam excited, rasa macam look up gila. Di mana mereka ini juga dah hiatus selama 14 tahun eh, Hedy eh?
4: Yup, selepas 14 tahun operational hiatus di satu asset premium in our local scene di Malaysia. I would call them, you know, our legends because they give birth to many, many bands selepas itu. Yeah.
3: Alright, siapakah mereka? Alright guys, kita ada Disagree.
5: Yo. Yo. Apa khabar?
3: Alright. Okay. Bila dulu kecil-kecil tengok diorang dekat majalah, you know, tengok diorang dekat Z.
5: Majalah
6: lah. Tu lama tu. Yeah.
3: So, sekarang dah berada depan mata. Sihat Zahid dan Zahamkah?
7: Sihat Alhamdulillah, thank you. Thanks for having us.
3: Kita orang pun sihat-sihat je. Selama 14 tahun korang menyepi. Apakah yang menyebabkan korang mengambil keputusan untuk berdiam diri selama 14 tahun tu?
7: I feel it wasn't really planned. Mm-mm. You know, life happens. Mm-hmm. You get married, you have kids, you run a business, you know, and you don't want to, this is our love kan, to do music and to be with the fans and to, you know, play shows. But, you know, life happened and then slowly we had to like, oh, juggle quite a few things.
3: Okay.
7: Tapi niat was always to come back. It's just that we didn't know that it would take so long to, you know, things kept happening. And
3: Alright. Disagree pergi. Saya sebagai orang yang mengikuti Disagree time tu rasa macam tiba-tiba Disagree just vanish.
6: Vanish tu.
3: Macam
6: sakit. Another sakit.
3: Another shot in the heart. Dia macam untuk fans juga rasa macam Disagree. Ayuh macam tu.
7: And the reason why we wrote the first song the way it is, it was actually an apology letter to the fans. Sebab walaupun kita tengah taking a break for so long, kadang-kadang out there jumpa je fan dekat tepi jalan ke, kat mana-mana, shopping mall ke. Anyway, very happy. Dia orang pun happy. But adalah few fans yang would come up to us and say, eh, kita orang dulu fan tau, tapi korang tinggal kita orang belah. You know, and then they would just walk off. And that would really, really shoot us in the heart lah. Macam, eh, that's the last thing we want to do. But we tak sedar. we thought no one cared if we would just, you know, disappeared. But yeah, so that was really an ouch moment that we felt like, okay lah, we need to come back and then do it right and then, you know, give back as well.
3: Alright, alright. So kita sambut kedatangan kembali Disagree ni juga, Hedy, dengan buah tangan mereka yang terbaru. Ada dua. Kejap lagi kita akan borakkan semuanya. Terus kekal untuk Rakita. Music lain, fikiran lain.
1: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Sugar Happy Records. Break City Stillness. I wanna take it back 995. And your kid. Try to beat.

untuk akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

ntar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

Pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Di pentas, dialah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Harga

0: Secara real time, Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
4: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
5: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
6: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
7: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
8: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tak.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera Dunia di

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Pop Culture dikuasakan oleh rakan muda. Okay, Izzati Suza adalah sulung punya guest lah. Walaupun dia anak bongsu, hello, tapi untuk Pop Culture
1: besar tanggungjawab.
0: Ya, yeah, sulung. Okay. Sebagai kakak sulung pada Pop Culture ini, mungkin you boleh ceritakan dekat orang-orang yang tengah dengar kita, tengah tengok kita, mana nak dapat barang pasal you ke, and then apa-apa regarding to your stuff.
1: Hai, saya Izzati Suza. Lah, oh. Dari atas. Okay. So, untuk apa-apa, boleh check out my Instagram. Ada website kedaisuza.com. So, I ada kedai dekat Setia Alam. If anybody wish to see all my works, all my merchandise, semua ada dekat Kedai Suza Setia Alam. So, if you curious about me, ada dekat Instagram, at Izzati Suza.
0: Okay, alright. So, kita orang di Rakita pun, especially keluarga-keluarga Bob Culture, mendoakan you punya career supaya terus berkembang. Amin. Nanti kita harapkan mungkin you punya art ni semua akan dipamerkan di dunia-dunia.
1: Amin.
0: Unilevel
1: Izzati nak international. Amin.
0: Ya, betul. Satu masa nanti I mengharapkan I dengar macam
1: dia dekat New York.
0: Dekat New York, lepas tu hilang. Orang dia kriminal lah, tak bagus lah, curi kan. Tapi bila hilang tu, maknanya orang curi tu, maknanya
1: berhargalah.
0: You berharga. Sebab you punya lukisan pun level-level dah bilion ringgit punya.
1: Amin.
0: Kan?
1: Dia buat satu kat bawah. Okay. Dia, I kata jangan bawa sampah sayangku. Buanglah kenangan lama.
0: Okay.
1: I buat kat bawah tu.
0: Okay.
1: Dia dah okay. Lepas tu lama-lama hilang. Ada orang kopek. Actually kopek.
0: Wow, maknanya hilang lah.
1: Hilang.
0: Okay, bagus. Itu walaupun you macam hilang tu macam hilang pula.
1: Macam, tapi, kena buat lagi.
0: Tapi ada orang ambil. Ada orang ambil.
1: Okay. Nanti nak try buat lagi.
0: Okay. Mana tahu bermula di bawah, jangan buang sampah. Di nanti dekat atas, you punya level sama dengan portrait Mona Lisa mungkin.
1: Amin.
0: Okay, dipamerkan di Paris. Okay. Alright, terima kasih Izzati.
1: Thank you so much, Bob.
0: Semoga you punya ni career terus berkembang. Saksikan video

0: Aku Naza daripada The Times. I wish anugerah music indie ada zaman saya dulu. Sebab kalau di 90s di England apa, dia orang ada indie award semua tu. Brit Award dekat NME semua for the cool indie band, benda-benda. Sebab band-band yang besar daripada asal dia menang award dekat dekat NME punya award, indie punya yang appreciate indie musician in the 90s, even the 80s dah ada dah. Band pop, band punk, band apa, hip hop apa. Sebab di British memang dah ada untuk indie music award. I think no problem. It's good ada kita ada benda tu sekarang. Yes, to appreciate the young musician yang come up with a different apa yang ada di persada mainstream. Because indie dia fresh. You know, it's like macam it's good to start from anugerah. You are champion of menang anugerah indie, then you menang anugerah juara lagu. It's okay. It's like a stepping stone tu. Kalau ada anugerah indie, so band-band baru lagi banyak dia aku nak masuk. So it's kasih budak-budak muda nak buat lagi produce more good music lain dan bersaing secara sihat lagi bagus. Yes, bagi abang, bagi saya, pendapat saya lah kan. Mungkin orang lain ada pendapat orang, itu pendapat saya. Keep on, katakan kau menang indie puja anugerah whatever, just don't stop. Itu antara satu platform untuk kau buat lagi lagu yang bagus, compose more new good song, more production, more album and more creative, dan go to big. It's good. Yeah, itu yang kat Indonesia, dia orang tak ada border, dia orang tak kisah, dia open the music. TV must be more open. Tak ada anugerah tu bagi saya, tak anugerah indie tu tak ada masalah. It's good, it's help the band, the Malaysian music.
1: Saksikan video penuh sekali.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Seorang atlet freestyler. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Zim Ahmad. Bagaimana ia bermula, Zim? Freestyler.
2: Panjang. Saya mula daripada saya sekolah rendah. Mm-hmm. Saya main. Lepas tu saya jumpa seorang doktor freestyle ni. Dia first freestyler dekat Malaysia. So dia yang bawa saya pergi buat show apa semua. Lepas tu saya lost contact dengan dia. Saya start balik 2010. Saya main, so sampailah sekarang. Tapi daripada dulu kita main suka-suka je. Mm-hmm. Saya Ole pun saya tak tahu Ole tu Ole nama dia. So kita memang suka sukan tu. Lepas tu lama kelamaan tengok dekat TV freestyle ada tournament yang sampai masuk TV apa semua kan. Saya macam aku ada bakat ni kan, macam nak try pergi jauh lah. So kita start travel apa semua, dan social media pula sekarang. So worldwide boleh kenal. So saya teruskan buat, dan alhamdulillah daripada situ social media banyak membantu juga lah sebenarnya.
3: Jadi permulaan Zim tu, time tu umur berapa Zim?
2: 11, 10, 11, 12.
1: Oh muda.
3: Muda.
1: Betul.
3: Muda.
1: 10, 11. Di mana anda ketika?
3: Jadi maknanya all yang skill yang Zim develop tu develop sendiri lah?
2: Ada yang sendiri. Kalau first nak start kena ada basic.
3: Okay.
2: Dah ada basic, kita nak jumpa, kita nak build character tu lah yang kena study trick sendiri buat macam tu lah.
3: Faham.
2: Yes.
3: Jadi macam each atlet biasanya freestyler ni dia ada dia punya skill-skill tersendiri.
2: Yes. Betul.
3: Macam Zim, ada tak Zim jaya create Zim punya move sendiri?
2: Ada. Buat masa sekarang ada. Ha. Dan saya happy sebab hampir semualah freestyler kat Malaysia boleh buat trick tu.
3: Okay.
2: Dan saya rasa saya reka trick tu 2013, 2014. Nama dia Gerudi.
3: Gerudi ya? Okay.
2: Lepas tu ada juga slap. Adalah trick-trick dia yang saya buat. Okay. Yang orang tahu. Kalau orang buat, cakap tu Zim Ahmad punya trick.
3: Oh.

0: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Culture bersama dengan Kemi kat sini. Yes, of course, Kemi juga antara Converse All Star.
1: And then some art tu macam boleh membuka minda I. And I also love how they try to expose what I love.
0: Mm-hmm.
1: Sebab to be honest kan, surf skating ni masa I start dulu tak banyak perempuan. But it's because that if you find something that you love,
0: mm-hmm,
1: you make time for it. Sebab macam I kalau tak boleh pergi pagi atau petang, I pergi je malam.
0: Bila jatuh tu kan, bila ada ombak boom atas you lagi kan, how it feel?
1: It feel like dia ada dua jenis ombak.
0: Okay.
1: Satu, satu yang macam you kena hempas.
0: Mm-hmm.
1: Kalau bawah tu tak ada apa-apa.
0: Okay lah.
1: And then tak ada ombak seterusnya.
0: Mm-hmm.
1: You naik, you okay. Mm-hmm. So macam either you cedera atau boleh mati.
0: So you pernah berada dalam situasi tu?
1: Pernah. Itulah, itulah yang hampir mati.
0: Oh.
1: Ni jadi kat Bali.
0: Okay.
1: I tak tahu ombak tu datang set.
0: Uh-huh.
1: So I make ombak pertama.
0: Mm-hmm.
1: I dah dapat. Tapi sekejap gila I dapat.
0: Oh,
1: rasa macam ish. So I kena hempas. I naik, I kena hempas nombor dua.
0: Mm-hmm.
1: Lepas tu I naik balik, I kena empas nombor tiga. And my breathing pun tak cukup.
0: Mm-hmm.
1: So by the time the third empas, ada lagi.
0: Oh.
1: Second set datang.
0: On masa the way. Tu you dah fikir yang, oh,
1: oh,
0: gone aku
1: macam,
0: ni.
1: Tolong, oh, I dah tak larat.
0: Mm-hmm.
1: I tak boleh berenang. Okay. Diorang surf kat dekat I lah.
0: Okay.
1: Lepas tu diorang pegang board I. Tapi nasib baik sebab kan arus laut kan ke sana pantai juga kan. So I mengharapkan arus tu je lah bawa I. Inhaler lah.
0: Inhaler lah.
1: And then silap I juga. I tak sedut dulu sebelum masuk.
0: Okay.
1: Masa tu macam kepala I blank.
0: Oh.
1: Like macam
0: oksigen
1: I tahu. I tahu I dah nak mati tu.
0: Okay.
1: Lepas tu by the time. Cabaran hidup.
0: Ya, you macam benda ni simple kot kan. Aku dah pernah nak gone. Lagi-lagi teruk kot. Nah, macam tidak ada.
1: Tu rasa sebab masa tu I kat. Tak tahu you kena pantai ni. Batu bolong.
0: Pantai lah tahulah dia ada ombak semua tu.
1: Tapi ya, macam for me kan, walaupun I lemas kat, hampir lemas kat batu bolong, I still rasa macam I ni kecil lagi. Sebab macam I tak pergi Uluwatu lagi. I tak pergi padang-padang lagi.
0: Okay, itu semua you punya wishlist lah.
2: Saksikan video

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. Mostly majority semua kerja kita menggunakan AI.
1: Ush.
0: So apa pendapat Kak about announcer menggunakan AI juga dalam pekerjaan?
1: AI ni dia bukan manusia. So dia tak ada jiwa.
0: Tak ada jiwa, okay.
1: Soul tu tak ada. Kita manusia ni kita ada that soul, you know. Saya pernah bercakap dengan seorang yang ingin jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Saya bagi dia macam kind of like a task. Saya cakap dengan dia, okay, ini situation sebagai penyampai radio. Ada sesuatu yang berlaku, apa-apa semua. Apa yang awak nak buat sebagai penyampai radio? Apa yang awak nak buat?
0: Okay.
1: Ambil phone. Apa yang keluar kat phone itu yang dia cakap?
0: Dia guna ChatGPT.
1: Which is

0: Tak salah.
1: Tak salah.
0: Tak salah. Faham. It's okay. There's nothing wrong. I pun dulu pakai sok khabar.
1: Ada juga.
0: Itu macam macam AI jugalah. Yeah. Macam ChatGPT jugalah zaman dulu. Sok khabar. Berita harian, Metro, Tusan Malaysia buka sok khabar. Tapi tak salah. Tapi kalau sangat mengharapkan 100% pada tu, dah tak ada benda datang dari manusia ni. Mm-hmm. Dan semua yang keluar, robot yang keluarkan lah. You hanya menyampaikan apa yang robot sampaikan.
1: Betul.
0: So, sebab tu cakap jiwa tu dah tak ada. Ya, jadi bila dia baca, okay, macam kita kalau penyampai radio, baiklah kepada anda yang sedang ni, kita datang dari hati tau. Dari hati kita.
1: Kita sampaikan tu.
0: Ya, jadi bila kita punya creativity tu, kita yang ubah-ubah sendiri, kita yang itu yang sampai pada pendengar, sampai melekatkan jiwa pendengar. Sebab pendengar kita bukan robot.
1: Betul.
0: Pendengar kita tu bukan AI. Pendengar kita manusia, jadi jiwa ke jiwa.
1: Ya, manusia
0: jiwa,
1: ke manusia.
0: Jiwa connect with jiwa. But you connect robot dengan jiwa, tak sampai kat jiwa. Sebab tu bila you just baca direct macam gitu, oh, situ baiklah orang yang mendengar tu dia je yang type. Dia baca sendiri.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kita bersorak bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Radian.
8: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
9: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
8: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
10: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka

0: Cakap. Bob Culture. Untuk episod yang pertama, terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dan Bob Culture dikuasakan oleh Rakan Muda. Bersama hari ini kita ada Izzati Souza.
1: Rakan-rakan.
0: Okey, apa tu? Okey, how you start dalam dunia-dunia sekarang ini? I nak tanya dulu.
1: Mm-hmm. I rasa sebelum jobs came to be, I rasa I buat daripada, I banyak tulis diary.
0: Okay.
1: So I rasa I banyak sangat tulis. Lepas tu I rasa macam tak ada siapa nak baca pun. Mm-hmm. Macam mana aku nak get it out from my chest.
0: Alright.
1: So I pun adalah satu lukisan tu, I rasa macam semua orang tak nak dengar. I rasa macam tu. Lepas tu I buat lukis orang ngang-ngang-ngang. Mm-hmm. Besar-besar. Lepas tu semua orang cakap cantu.
0: Oh, okay.
1: Lepas tu I tutupkan mulut dia.
0: Okay. Adakah coraknya sebegini dahulu?
1: Yang ngang-ngang tu gol lah macam.
0: Oh, gol sikit lah.
1: Macam tak bawa lah pula. Tapi sekarang bila I tutupkan mulut dia, dia jadi
0: macam dia jadi macam kebal. Comel sikit lah. Okay. Oh. So dulu you gunakan lukisan sebagai satu
1: Medium
0: untuk you express.
1: Betul.
0: Macam mana dia membantu you?
1: Mm-mm.
0: Membantu sangat-sangat?
1: Membantu.
0: Sebab mula-mula you tulis diary.
1: Mm-mm.
0: So you tulis diary yang jenis 31 Mac 2023.
1: Hari ni sedih.
0: Macam tu kan? Macam tu kan? Wow, ada lagi diary tu?
1: Banyak.
0: Banyak ah, maknanya banyak benda yang you simpan.
1: Over the years adalah setiap tahun satu lah at least.
0: Segala benda you catik lah dalam tu.
1: Tak juga, when it gets heavy or it gets too happy, I write lah.
0: So ada share tak that diary dengan orang lain?
1: Tak juga. Tapi siapa kawan-kawan yang bilik-bilik tu, tak tahulah kan. Mm-hmm. Tapi dekat kedai kalau orang nak baca ada je. Tapi it's not, you know, kalau orang nak baca tu personal sikit lah. Personal, I akan viewer discretion. Kalau kau baca ada benda-benda mengarut. Jangan cakap aku, buat-buat tak tahu.
0: Okay, faham. Jadi mungkin yang nak lebih mengenali Izzati Souza, kena pergi kedai Souza, cari diary.
1: Simpan balik lah diary tu.
0: Kena tengok apa yang tersimpan di hati dan sebagainya. Okay, bercerita sikit lah berkenaan tentang benda yang kita nak express, nak laman. So you rasa antara menulis dan melukis, untuk you, mana yang lebih meriliskan?
1: I rasa melukis tu lagi pure.
0: Okay.
1: Tapi dia ada dua form juga. Kalau lukis tak tulis tangan kan, bila tengah nak marah-marah tu, kat ujung tu macam takpelah, hidup ni okey je.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Dia dari dulu daripada 1.2 milligram sebenarnya. Walaupun masa tu saya belajar music by heart. Baik daripada dengar, lepas kita praktis kan. Kita tak ada music theory, tak ada background, tak ada apa kan. Parents pun tak pernah macam hantar kelas piano. Tak ada formal training lah kan. So semua by ear je lah. Jadi saya telah mencipta lagu Nikotin, Girl Friday, Wet Blanket, apa semua tu. Bila saya tengok balik pun macam, oh ya, kenapa macam mana aku boleh buat itu? Mungkin sebab masa tu pun music satu yang saya yang dengar, saya dikelilingi oleh music yang pada saya semua yang bagi secara langsung atau tak untuk saya serap lah. Dia punya style apa semua tu kan. So saya macam cedok lah. Saya cedok. Bukan saya ingat, oh nak cedok lagu ni lah. Tak. Sekarang benda tu terkeluar tau. Tengah main-main. Bila dah 30 tahun baru perasan, oh aku rasa aku tercedok lagu ni lah. Kan? Tapi masa tu tak ingat lah. Tak tahu pun pasal dia secara subconsciously lah kan. Supaya secara sedar dia keluar. Saya masa tu nak rekod gitar untuk 1.2 milligrams. Saya suka feedback tau. Gitar feedback. Masa tu engineer Malaysia tak biasa lagi tau. Tutup kan. Apa dia kan. Saya berkeras kan. Nak tak kan. Sampai dah macam, suka tinggal lah. Aku nak buat apa, tak nak dengar cakap aku kan. Kedegilan tu untuk tak nak apa. Pasal dia panggil tak conform. Non-conformist lah. Approach towards trend. Atau towards apa yang orang suka lah. Kan. Itu yang saya percaya. Kalau masa kita orang baru start lah. Maksudnya kalau kita orang Gen Z lah. Gen Alpha lah. Mungkin kita orang main macam turnstile kot. Tapi tu lah, dulu kita tak ada rujukan di hujung jari. Mungkin dulu kita terikut-ikut Nirvana. Bukan terikut lah, macam Nirvana tu sebenarnya bagi saya lah, saya personally. Selain daripada dia menjadi band yang mengubah landscape music masa tu, ialah sebab dia tunjuk saya, macam dia proof lah. Macam, oi boleh buat lagu sendiri lah. Sebelum tu, orang semua tak buat lagu sendiri. Buat lah, tapi dia tak macam terangkan benda tu betul-betul. Macam, memang band ni semua kadang buat lagu sendiri kan. Macam Metallica semua kan. Tapi dia tak macam tak meraihkan songwriter ataupun composer tu tau. Dia runtuhkan segala establishment yang ada dalam music pop 80-an, music rock 90-an, glam rock yang clinical apa semua ni kan. Dia datang dengan kotor. So benda tu semua macam menarik untuk saya. Relatable untuk saya. Saya generation saya masa tu mencari benda tu, kehausan benda tu. So bila tu yang dia connect tu kan.
1: Saksikan video penuh sekarang

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Of course, never mind lah. Di mana satu, lepas tu Beatles, Abbey Road. Ataupun Beatles yang earlier albums pun, okay. Banyak lah sebenarnya album yang mempengaruhi hidup saya. Firamli punya album, tapi dia tak ada album lah. Dia lah koleksi lagu-lagu filem dia. Yeah, Pink Floyd, of course, and The Wall tu. Macam Ramayan orang explore. Ramayan tu sesuatu juga. Songwriting dia apa semua kan. Sounds dia kan. Ada lagi satu, apa dia punya geng-geng je. Patriot saya tu, Magasatwa. Oh, sorry, Magasatwa. Band skillful lah. And, cuma tengah mencari acuan tu nak attack mainstream kan. Okay, kalau itu yang dia nak lah. Tapi recognition wise rasa dah orang dah semakin tahu. Mafis not bad. Ya, itu masa main Atas Angin siapa ada? Salam Music. Tapi Salam Music widely known kan. Became mainstream juga kan. Salam, of course, rock lah kan. Rock, I mean pop, I mean apa dia panggil, pop yang avant-garde sikit atau pop yang edgy sikit, pop yang lain sikit daripada lain kan. And of course world music tu sebab saya nak pukul rata lah kan. Bukan world sangat lah, maksudnya lebih kepada muzik, contohnya muzik Padang Pasir, muzik Parsi, of course yang paling saya suka sekali is muzik lokal lah, macam kita punya Ghazal, kita punya Zapin. Banyak gila rekod keluar, tak tahu siapa, tak kenal pun siapa. Tapi kalau pergi MCOP tu, kalau search, kalau tengok rekod tu, kita pun dah tak tahu siapa lah kan. Muzik tradisional macam keroncong apa semua pun banyak yang unexplored juga kan. Tak kisahlah, mungkin Indonesia punya pun boleh, Malaysia punya pun okay kan.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stock petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda.

0: Berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco. Okay, AI hari ini datang dengan perbuatan macam cakap tadi, Suno and so on. Hang sebagai sekarang memperhatikan AI
1: okay,
0: dalam hangnya pemikiran.
1: Aku ada Suno.
0: Okay.
1: Aku nak tengok dia takat mana.
0: Okay.
1: Sebab kita sebagai music arranger, kita kena ada that ego yang macam, kena skeptical lah kan. Okay. Apa yang hang boleh tolong aku kan.
0: Okay.
1: Sebab ramai orang pakai. Buat ni, buat kerja cepat. Dia prom 2 minit, 1 minit siap lah. So aku pun layan. So first impression aku, mula macam, ui biar betul eh. Tapi sebelum aku buat yang cover tu, aku dikenalkan Suno ni actually dengan seorang member aku ni, kerja kerajaan.
0: Okay.
1: So dia ni kerja kerajaan, dia pun ada kursus-kursus.
0: Oh, kursus-kursus.
1: So adalah kursus AI, kursus apa AI semua ni. Buat lagu apa semua kan. Pertandingan lah apa. Pertandingan Borea Penang.
0: Penang. Buat pakai AI lah.
1: Pakai AI. Masa tu Suno baru version 3. Aku macam, weh apa ni.
0: Okay.
1: Weh real lah benar ni. So aku pun buka apa.
0: Hanya reaction tu, adakah rasa macam terancam ke macam ni?
1: Tak, aku tak faham macam mana hang boleh buat lagu macam ni kan. Sebab dia bunyi siap lah.
0: Okay.
1: So aku macam buka Suno apa semua. Oh, dia ada bagi hang 50 kredit hari-hari.
0: Okay.
1: Habiskan satu lagu 10 kredit macam tu.
0: Okay.
1: Tu aku layan. Layan buat. Aku tak tahu lagi ada feature yang cover tu.
0: Okay.
1: So ni yang buat, letak lirik, buat.
0: Mm-hmm.
1: So aku macam, aku heran lagi tau. Aku macam, macam mana hang buat barang ni kan. Sampailah dia ada satu feature, hang upload lagu demo. Aku tak tahu lagi boleh cover. Rupanya dia ada yang boleh cover tu. Aku tak tahu lagi. Biasalah.
0: Biasa tengah explore lah.
1: Hang tak reti kan.
0: Okay.
1: Buat yang satu lagi version tu, dia macam dia ambil hang punya demo, dia guna inspiration demo tu, dia buat lagu lain yang sedekat semungkin boleh yang dekat dengan demo yang hang bagi. Tu macam, oh interesting lah. Tapi dia ada banyak lag lah. Dia punya lag tu more macam dia generate lagu tu macam hang boleh predict. Hang boleh dengar vocab dia. Dia akan hentam hang skill-skill yang macam hang boleh dengar lah. Kalau macam mana hari ni, selepas berapa lama ada Suno ni, hang boleh tahu ni Suno. Aku lah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno.
0: Okay.
2: Saksikan video

0: Masukkan Corner dan hari ini kita bersama-sama dengan Zim Ahmad, seorang freestyler Malaysia.
1: Apa yang membuatkan Zim konsisten? Bagi saya benda ni konsistensi tau. Sebab kalau Zim give up dengar cakap orang at that time, memang tak sign lah cerita dia kan.
2: Tak tahulah sebab saya jenis kalau saya nak ah benda tu kan. Nak jawab soalan tu sebenarnya saya pun tak jumpa jawapan tu lah. Sebab saya betul fokus apa yang saya nak. Company lain datang pun saya tolak. Pasal saya memang setiap malam saya tengok Red Bull, saya tengok atlet Red Bull, macam mana Red Bull jaga atlet dia. Macam mana hari tu orang tu sign, happy dia macam mana. Saya dah mimpi saya jadi Red Bull atlet banyak kali dah. Sampai bangun
1: bawa,
2: menangis.
1: Bawa mimpi eh?
2: Bawa bangun-bangun menangis. Lepas tu saya mimpi sebiji macam mana Tengku bagi saya topi tu dan cakap welcome to the family. Saya dah mimpi semua dari awal. Tapi pasal konsisten tu agak ada satu cerita yang last tu. Saya sign 2023. Arwah ayah saya tu dia kena-mengena sikit lah. Arwah ayah saya ni, cousin saya cakap, arwah ayah kau ni, dia jenis orang yang sangat setia dengan apa yang dia nak. Loyal lah panggil lah. So dia sangat loyal dengan apa yang dia nak. Tapi kadang-kadang loyal tu membuatkan dia sakit.
0: Okay.
2: Kadang-kadang orang ambil kesempatan dengan benda tu. Jadi 2023 saya dengar ayat tu cousin saya cakap, lepas ayah saya meninggal. So saya nekat dengan dia, saya cakap tahun ni last. 2023 last. Dia tak nak juga sign, saya terpaksa move on lah. Saya move on dalam keadaan saya dah try. So saya puas hati lah kalau saya tak dapat pun. Jadi saya dah cuba 10 tahun. So kalau saya tak dapat, saya puas hati dengan 10 tahun saya dah cuba. Dan dah tuan nak jadikan cerita, memang saya dapat.
0: Memang rezeki ya.
2: Memang rezeki saya dapat tu. Itulah dia, konsisten tu sangat penting lah. Kita nak jadi gempak sebenarnya tak payah lama. Berapa bulan je boleh. Tapi sampai bila kita nak gempak tu?
0: Betul.
2: Macam benda tu sampai bila kita. Macam dalam freestyle pun ramai dulu. Yang datang power, tiba-tiba hilang. Ada yang datang top, buat nama, tiba-tiba hilang. Dia benda tu tak perlu pun kita nak pergi tinggi sangat. Dia biar pergi jauh lah.
1: Kalau sekadar bermain bola, tanpa aktif dalam benda lain, macam mana nak kekal relevan juga tu satu hal. Macam Zim bagi saya, Zim datang dengan package. Zim ada style. Zim boleh freestyle, apa yang freestyle semua kat dia lah. Jadi presentation Zim tu sendiri, branding Zim Ahmad tu sendiri, kalau kata one day lah Zim nak. So benda tu bagi saya package.
2: Dan benda tu saya setuju sebab saya tak nak orang respect saya dengan bila saya ada bola saja. Dia nak saya tak ada bola pun orang kenal Zim Ahmad tu siapa. Benda tu saya nak lah, karakter tu.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: Aku Naza daripada The Times. Budak-budak Melayu semua nak slang nyanyi pun macam slang UK masa tu. So it's different. But when I dah, masa tu kita dah, bila saya think it's time to buat lagu Melayu, bila OAG dia tak buat album English dah, saya dengan Alim, sebab saya daripada Kuching, saya berhijrah ke Kuala Lumpur tahun 1995 untuk tengok scene kat sini. Sebab saya minat dengan indie, hardcore, punk scene di sini. Saya berhijrah, ada kerja di sini, terus bermas tautin daripada 95 sampai sekarang dah 2025 dah. Berapa tahun dah saya rasa? 30 tahun kan. So from there, because I memang I into dengan budak-budak music independent kan. So masa tu, bila OAG start buat album Melayu, Opera Radio Friendly, Mingan Alim. So kita orang, I try to macam break the, my idea, aku nak main, tak akan nak main obuti-obuti nyanyi lagi sedap cerita eh. Kau nak jadi Oasis, kau nak jadi Blur, but dia bigger. Ha, masa tu, so kita pun nampak Indonesian pun dah start buat band alternatif Melayu kan. Alternatif bahasa Indonesia kan. So why not kita buat juga? Oasis dah awal dah mainstream. Masa dia break the indie dulu, kalau kau indie tu, kau grunge ke apa, kalau kau sign with the major label, you are considered sell out. And budak-budak si macam, dia sell out. Tapi itu tak adalah pemikiran saya. Music is music kan. Saya dah fikir. And it's very like extreme. Kau kan dipulaukan. Sebab OG first album, second album, bila dia orang terlalu big, sampai kena baling telur dekat satu show kat Sunway. After a few years, the idea of nak buat Melayu punya pula. Yes, dia tak adalah fikir aku nak pergi mainstream. Tapi when you dah lama sangat, you cakap benda tu, no. Kata kalau kita band-band terus fikir kalau kau sign dengan major label, kau getting big, sell out, tak ke mana dah. Yes. Luckily, when we doing the Opera Satellite Inc punya album, saya buat mesti all the 70% on the Satellite Inc is my composition. Kalau dia pun it's very big. During the time aku statik, saya tak sangka lagu aku statik, suddenly masuk anugerah juara lagu masa tu, kau from the street kan, tiba-tiba lagu aku statik kau. Lepas tu siapa lah yang Astro punya jazz lalu tu, orang Singapura tu, Ramli MS, asking me, Nazar, kau masuk final kan, kau tahu note dia? Tak tahu lah bro. Ha, cakap dari direct, kau tak tahu gua buat lagu by heart macam tu je kan. That's indie for me. I'm from the street.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Ilya Sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
6: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
7: Kami Raffesh dan kami tolak beli tiket reseller.
0: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Chill.

jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
0: Hati berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: underrated Pagi Validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
5: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
0: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir anugerah

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Chill.

0: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
3: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
2: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
3: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
4: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
5: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news. Terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok. Tapi, dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
9: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita tanggungjawab.

0: berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco.
1: Hang boleh dengar lah. Kalau macam mana hari ni, selepas berapa lama dah Suno ni, hang boleh tahu ni Suno.
0: Oh.
1: Akulah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno.
0: Okay.
1: Itulah. So bila sampai situ, sampai hari ni, dia yang tak bestnya, banyak artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
0: Okay.
1: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak. Hang boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
0: Okay.
1: Hang produce balik ke, hang pakai stem dia ke, aku dah level boleh dengar lah.
0: Okay.
1: Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
0: Okay. Baik. Bila hang cakap tadi, lagu dah makin banyak, artis dah makin banyak, bila hang dengar je hang tahu ni Suno, apa perasaan hang?
1: Aku punya,
0: ada rasa macam wih, tak patut, ataupun rasa macam risau, rasa macam apa ni kan?
1: Sebab ni Malaysia kan, dia memang ada barang tu. Dia suka write benda-benda macam ni lah. Benda-benda ni semua tengah AI semua write buat lagu. Aku ada orang bagi buat lagu kan, bagi aku ni ambil lagu ni, tengoklah boleh bagi siapa, artis mana nak bagi. Lagu ni bagus ni, aku dengar-dengar ni hang buatkan Suno, hang bagi aku. Aku nak buat apa?
0: Okay, faham.
1: Kalau hang pergi label, aku tak tahu lah kan. Bila hang dah berada dekat satu, orang kata, generasi AI punya lagu-lagu ni, kalau sebagai orang yang hang dah berada dalam industri, dalam seni lah kan, dia macam tak okay tu. Macam
0: okay.
1: Dia macam dia semak.
0: Faham.
1: Sebab kita ni buat lagu, kita ada jalan cerita kita. Bila hang buat dengan Suno macam tu je, dengar sangat lah. So tak ke macam bila hang bagi lagu AI, orang akan macam, tak mungkin semua, mungkin tak semua, mungkin ada klien yang macam
0: okay.
1: Ni apa yang kita vision. Macam aku, mungkin aku macam, aku akan tengok setakat orang buat dengan AI lah. Macam aku tak impress pun. Sebab dia dah ada finalnya benda tu kan.
0: So ini yang adakah yang ini hang kata yang memahalkan, memurahkan tu juga? Macam hang rasa bila orang guna AI tu, hang rasa macam
1: dia ada integriti punya ni lah. Hang kena, kalau hang belajar muzik, hang seorang yang memang pemain muzik lah contoh kan, hang tak style tu. Macam tu. Tak style tu.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco.
1: Perkecimpungan hang ni dalam music punya benda. Hang lebih kepada macam mana? Hang punya expertise. Tulis lagu ke? Hang music arranger ke? Producer ke? Hang punya expertise lebih kepada
2: aku mana? Aku ada titik. Orang kata apa? Aku pernah berada dekat satu persinggahan, satu era yang pernah ada satu kat satu line ni.
1: Okay.
2: Aku kena pilih. Aku nak jadi music composer, songwriter ataupun music arranger.
1: Okay, alright.
2: Start tu aku buat pilihan untuk jadi music arranger. Since tu memang aku memang letak all out untuk jadi music arranger lah. Lagu ni buat memang masa yang orang kata apa, ada demand dia lah. Macam lagu corporate ke apa, dapat jok-jok lagu corporate. Okay lah, buat lagu lah. As apa yang aku dah ada pengalaman sebagai music arranger, aku ada semua vocab-vocab orang buat lagu tu. Itulah gunanya pengalaman tu lah untuk buat lagu. Kalau hang jadi songwriter, hang akan selalu ada, hang selalu kena buat lagu.
1: Okay.
2: And hang akan ada fasa-fasa hang writer's block.
1: Okay.
2: Hang kena buat benda untuk dapatkan inspirasi. Hang kena struggle lah. Hang pergi hang comfort zone, hang lagu hang jadi lain. Dia ada banyak benda tu.
1: Okay.
2: So aku lagi suka melukis lah maksudnya.
1: Okay.
0: So hang rasa dekat bahagian hang dekat yang hang pilih ni, music producer, arranger sebagainya, dia tak ada macam satu hari tuang macam writer's block juga kan? Tak ada? Hang tak rasa macam tu?
2: Tak ada? Tak ada kot. Disebab hang buat music arrangement.
1: Okay,
2: hari ni hang buat. Aku ni kira macam, kalau buat arrangement tu dia macam all-rounder lah.
1: Okay.
2: Kalau hari ni aku kena buat pop, aku kat situ.
1: Okay.
2: Kalau esok, tu lah susah nak cakap lah. Macam hang ada writer's block lah, sebab dia tak berada dekat satu genre dengan satu matlamat yang hang macam jadi songwriter kan. Hang ada signature, ada benda-benda tu. Faham kan?
0: Faham. So hang sebagai yang kat situ, hang rasa vocab yang hang dapat tu, banyak bunyi tu, hang dapat dengan muzik yang banyak ke macam mana? Ke
2: betul. Betul juga tu. Sebab hang nak jadi music arranger ni, hang kena dengar macam-macam muzik.
1: Okay.
2: Untuk broaden hang punya vocab dengan hang kena selalu, bila hang program,
1: let's say prompter hang prompter
2: yang tu sagi
0: hang prom.
2: Macam tu lah. Tapi hang sebagai apa, music arranger, bila hang main piano lah contoh, hang start arrange piano, dia ada banyak apa rhythm style music. So bila hang buat bossa, hang tahu rhythm bossa macam ni. Bila hang buat salsa dan sebagainya lah, so benda tu hang dah register dalam diri hang. Kena hang buat lagu contoh, hang bagi ku lagu rock kapak contoh, hang bagi jadi bossa.
1: Okay.
2: Hang dah ada vocab bossa, hang dah biasa buat tu. Aku tahu lagu ni kalau dia bossa jadi macam mana.
1: Macam tu lah. Faham.
2: Hang kira eksperimen tu dia dah jadi macam dekat hang.
1: Okay.
3: Saksikan video

0: Rakita. Sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apa pun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
1: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
8: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
9: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab.

Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Mungkin budak-budak sekarang rasa music theory lagi bagus. Pelajaran diorang, curriculum diorang lebih banyak benda kan. Macam budak-budak MCKK sekarang saya main orkestra dengan diorang. Diorang semua dah boleh side read dah. Dulu apa benda side read? Note tauge tu pun tak tahu benda kan. Ha, tahu do re mi fa sol la ti do je. Tak minat lah. Okay, main gitar je kan. Tapi sekarang dia boleh side read gitu. So level of education dah lain. Jadi mungkin kalau tanya macam mana batas sekarang, lain lah rasa. Lain lah. Tapi mungkin masih mengekalkan spirit rebellious pemberontakan tu lah. Macam dulu lah, macam bila orang cakap kita music ni kena record pakai tape je. Lepas tu masuk komputer kan, tanah-tanah komputer ni sterile lah, komputer ni dead lah. Betul, time tu memang komputer masih baru kan, tapi kita tak boleh menghalang kemajuan pembaruan tu. Saya takut kalau saya cakap pasal AI pun tak nak, memang tak nak, tapi kita tak boleh stop lah benda tu kan. So, dia dah memang evolusi manusia kan. Yang perlu ialah kesedaran pendengar satu, and then juga kesedaran pemuzik untuk mengambil peluang lah kot. Okay, AI tu boleh tolong dari sudut production apa semua, tapi still kita ada integriti tu. Kita bukan ambil lagu orang ke apa kan. Mungkin AI untuk dari sudut rujukan kita ke, atau AI untuk kita tolong kita punya mixing ke kan. Tapi still barang tu original daripada otak kita kan. Kalau saya tahu itu AI. Yang sayangnya itulah pasal saya cakap layar tu perlu beri pencerahan dan kesedaran buat pendengar tu. So kalau dia boleh tahu itu AI, dan dia boleh seorang macam tak appreciate sangat, dan lebih appreciate benda yang asli, dan kita selamat lah. Tapi itu pun subjektif. Macam mana kita nak kira dia benda tu kan. Banyak juga memori macam, lolok dia ni, terror dia buat ni semua. Okay, aku dengar chord pun aku dah tahu dah. Okay, chord dia, satu benda AI ni, chord dia ambiguous tau. Sebab dia pandai sangat. Dia akan ingat ni best. Sangat dia masuk kan. Tapi sebenarnya secara semula jadi, manusia takkan boleh fikir macam tu kan. So manusia akan elak benda tu. Jadi AI ni dia ingat boleh. So dia kata tak lah. AI mungkin boleh buat untuk pembelajaran contohnya. So either kita adapt, kita terus adapt dan cuba sesuaikan diri dengan perubahan masa, dan mengambil apa yang zat-zat yang bagus, yang terus maintain integrity lah. Saksikan video